0: wallahi zan ka kaulo saboda haka magana su ka tada ta mare ya Muhammad bannan da suke yi da kokarin karkatar da magana kada ya bata mare lasta mursalan da su take kai ba manzo bane wa qawlihi innal malaikata shaulan ko da suke cewa malaiku za su yi ceto ko waliyai za su yi ceto ko menene wannan magana ka tada ta mare inna na'lamu asbun mun san abinda suke yi na koye wa ma yurun da abinda suke bayyana wa min zalika na wannan wa gairihi da wannan su fana jazi yanzu mu saka musu da abin su don gani wa tawo akwai dai wata hikima da Allah ya sa su gaba suna shirme don mu gane karatun da muke yi
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: nak ke kimi cecah sini dah berkuat dah aku akan sungguh FM Ramadhanu. Inda kasar itu besar Dr. Abu Bakar Muhammad Isa. Wanda kau mereka aku banyak dah cerita nama orang yang dicuba. Karifu goma saura mencina sudah ada masalah karifu goma jadi. Sama juga sesi nama nila beri dah alamnya dulu kalau mina sama kamu kau tidak terlaparan dunia arisan hausa untuk membayar sesi dalam salam kerja kamu dalam cibir sama juga sesi nama nak apa ada kah sesi nama nila sesi waktu sesi sama yang marina ini dalam salam kerja syad sama sesi kamu sesi nama nila sesi ini sama kamu sesi apa yang cengkala firka karfe 12 kamar inda aka saba zamu ka muku labaran duniya game da rotani a harshen Hausa yene da misalan karfe 12 da rabi zamu tattauna da kuma sauraro aka shirin bi na labaran nan mata shirin sharhin bayan labarai amma ka fi sanin bar mulika yi zuwa ga sashi na muna ciniki da kasuwanci da mun karbar wadannan talce-talce albishi da mun dawo samu dora
1: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin jewa ma zan dafa wani abu da duk sansu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi sta daga tatsun waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

97.3 kakan zangon FM Rama Radio inda aka saurari shirin motsi ya fulbewa shirin da kan tattauna da masu kananan sana'o'i inda kuma ka goya da shirin namu yake nuni da cewa karfe 1:30 saura mintuna guda misalin karfe 1:30 daidai zamu je ga sashin namu da shirye-shirye inda zamu kawo ku shirin bambansaha da fatan da yasa cigaba da kasancewa da mita 97.3 kakan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Gabriela Baraya Kasai da nake cigaba da kasancewa da ku a zangon farko na tsarin gaba da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.